totong no tiki no tenoston no libis ma aya ati sa aptakurdu na nga takumine ma we begi kanada ko sonte kras geluk anga volspoed hoe dit akon libi pas we takon tanyi